0: Rádio Moçambique, Manica.
1: Natu nezvirimbuma kumi matatu nezvitanhatu dzinoidzo 3:36 kuendera mberi mabasa muchimanyika. Tanga tichimbokusiroirai dzega dzega dzamanga makumbira kavatereri. Ino pari zvino ndakumbokupirai hurukuro yandakaita naSanto pamusoro pemangoma naiyi. Ino tererai hurukuro iri kuya mumhepo.

Ande api nsensema iwe tamanga tamanga kuti wende kia lingana nae iye matso na matso baba mbune wadikanoe. Ndiyo nyimbo ikale mutambu iwadikanoe chitiperekeza padoko na padoko mumachibesa nyemunsiuno. Tichiranga pansiku ningana ino iye. Tirimunsiku ya mugobera wakuti izoizi tichiranga pano apa wadikanoe wale mumami ya kusina siana diyali wakuti hawaendi mabasa. Mopu mao zino zade wadikanoe kuna iwa wakuti diyali wakulonsera kutande mabasa mochimbiza utalampa kunongwa. Ifeo kuno uku tinazo nyimbo za kuitao china matu mumachibesa yano aya. Zensi izwi kuti wati nsiku yanu ito meo zino zade nsiku yanu ikani nsiku iyo ya ukombolerka ikani nsiku iyo ya kuti zvense zvichati izvo zvoneke zvichifambana mwazvo kuna iwo alikoneka datsukwara ngana zvino izi nakuda kwakuti pinango pale mbodza DTC padzinza apo zvinakaitika muna mwoye taramba kutonya namatso nokuti wena vana kutsabvine nganai uyu ndiye aroya muroi ndiye uyu ngana dzabvi izvi bambuya dzaita yali izvi zvinhu izvo zvakunyangara hazvisi mutendere njira kwayo njekuti mubatana imwe motsvaka kuona angatasiya kuna iwo masiwa motsvaka kwabatsira nsuro izenda kuti zvoneke zvichibatsirika kuti tichimbizeo kuyeho hanya kuendai uyu nakuti imwe mungati muri kunduri nango mukuchidza kuchidzirawo nkhuni kuti ne adzaenda kealodza ninganai uyu muroi ndiye nganai uyu ndikamuona kulinga kwacheko kaita izvi iwo wasarawa awa ndiwo wananga wali kushupika nakuti pantsiku na ntsiku wananga likuona na matsoye nango kuti ne alodza bambo vathoi ndiye uyu alodza mai vathoi ndiye uyu apo izvo nthaunyangari kanoye. Tichiranga pano apa ndande katula nyimbo iri kuya mutambwe imi nyimbo ya kuembora dungwe iri kuya mutambwe imi echebve linga uona dikanoe zvense izvi kuita kuti pinango pale udzabvionya mutsiuno ndiye munhu kwaye uyo chibudira kuna wani alipo adasvipira kalakalapo.

0: Berta chimukunda chango nyamasi uno akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi yena norumba chindinyisa.
0: Mukunda, ngatizvigadzirise izvi. Ndichabika zvezvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodika na kuorja zvino otongo kubva muzinyama nguwa yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta, arikuda zvekupikisana. Saka nyamasi uno ndiano chawina. Posi. Piri. Tari.

Wazita zvako Marco Stibanda na nyimbo iyi bwanya nhekwe ipo pahotera wadikanoye nyimbo ikhala mutambo chitisiya Mungu wazino izi dzadi kuita izo wadikanoye zitanhatu na pindi iro libodzi tichiranga pano apa sezora i 1 minutu nguwa iyo yakuti topinda ife mumanya nati iwo mfungwa zangu za makole adapinda pantsiku ninga ya nyamunsi uno hapo wadikanoye Jwense ya tishiranga pano apa, tina makani, tina matamba, tina rizinchi ya kutinye mtsiunu tipuansi kufikisirani mwanya unu uyu. Hapo, nikutimu prazantradi mwanya uyu uli kutoera.

0: na chibese kudeka
1: na chibese
0: maati kinishwa ni mwe
1: samuka kumbwa kenya mshamalazi
0: ninga shwa muliku vashwi ndi mwane muliku upi
1: siyago shingao muda sera sawa
0: tipentive muda sera sawa muli mtu nhupi makamaka na oti muda ni mkuru
1: nizipa bazi nisingu dishu
0: ok hapo tipentive mazinji panumulipo ibu palititini
1: Kama si masibese, kata kama si sakai panas. Kande.
0: Nen, cakudeka kerja ni. Mau pindah macam besa kudeka.
1: Nen, mau sama kandeng madas.
0: Masih tak.

Wazita timu denja wadikanwe na nyimbo ii hichi vitu kumpira kuna imwe baba kutuwa timu pandise kutibatsira pansiku na nsiku zizinji swade kuitika ii zwa muna mwoe zizinji swade kuitika abvi wanhu hawachati shiti ya kwenda kia kamba wali kuita ushamali na ngangazo letu apo izi nsinu swa kunyangala swade kanwe nepo upenyu uhu ganigandu upenyu iu hakuta uchina tai kozo maona nakuti wense munhu adi kuita swache ya kuda iye hacha kozi taine upenyu maona kuti ngamwe ana upenyu nango wakuti udabaka ko iwa kuti ne uyu ngapera uyu anabata zvonango uyu nangu singabe ndio wene one hona da kuti batwe na manza mairi wadikane padoko na padoko nguva zikwenda kaita izo zisere na pindi makumeri na manai ndizo waitora zvivhinti i 4 minuto zvipadoko na padoko kufamba kuti kuita pansi kwenye mutsino tini tsiku ya mukobera tadi kwenda kiatora nyimbo iri kuya mutambwe iye kwembiwa na makaniki manyaruke nyimbo ichebve iyo makombolero ya pinda aya iwe ukadanga zvako mamuna chuya kuti ne mai ini ndada kuti ndikuroreni ine abvyankabe ankabe bakene padoko bakaimane makombolera alikupinda aya masule sule walikubvana khabe akali wangu uyu ndamudangira ini ndade kuda lini roiro yaenda kalakala kana iwe wadipinda wenango wanhu ndepo chenjira nazvo izvi nyimbo iri mutambo chende kati pereka sachika paizo zisera mpima kumeta makumi matatu

0: Berta chimukunda chango nyamasi uno akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi aena norumba achindinyisa.
0: Mukunda, ngati zvigadzirise izvi. Ndichabika zvezvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodikana kuorya zvino tongo kubva muzinyama nguva yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta arikuda zvekupikisana. Saka nyamasi uno ndiani chawina? Posi, piri, tatu.

Aiwa kana makamba ubva kuna Ed Kenzo kanoti Maria Rosa ngo andro dzikuita dzimwe zvidimbo makumi manako mana 3 zora zvine 40 minutu. Aiwa andro zvatikuita zvishoma nezvishoma watereri tichinanaira kusvika kumagumo kuzvimabasa muchimanyika nhasi. Aiwa mashoko ndoatanga tichibva kuteerera kuti mwedu mune zvimabasa uyezve ari munhu anga achifadza vanhu. Aita majokisi nezita rekuti tafuna akarasikirwa neupenyu muchishanu chadai zvikupfuura. Chokwadi hapana anoziwa zuva rekufa sezvakaimbwa naSantota naGood Boy wakati ndiani anoziwa zuva rekufa.

Ndosaka makazwawo Betty Chari akazoti hanzi zviri nani kugara waitira waunoda kana kuti gara waratidza rudo uchiri mupenyu, kugara matenda munhu achiri mupenyu, kugara maratidza kuti aiwa kana panewo chakanaka chaari kuitawo motendawo achiri mupenyu nekuti zuva harizirikani, hamuzivi zuva kuti ngeripi maona. Hino Obedi Chari akati hanzi munozoti mangwana maakumhanya mhanya kuunganidza mari kuti hanzi ngatiende koisa dombo. Akati dombo renyu munenge mashongedza sango nekuti hapana zvarichamubatsira. Makumhanya mhanya nemaruva pefumu kopfapfaidza pfapfaidza zvikanzi magombeza makaisa aya mafidha majuru. Zviri nani kuti muitire munhu achiri mupenyu.

0: Berta, chimukunda changu, nyamasi uno akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi aena norumba chindinyisa.
0: Mukunda, ngatizvigadzirise izvi. Ndichabika zvezvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodikana kuorya zvinotongo kubva muzinyama nguva. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta, ari kuda zvekupikisana. Saka nyamasi uno ndiano chawina. Posi, piri, tatu, enda.
3: Berta, Berta, Berta, Berta, Berta, Berta, Berta.
2: Ndipeta wawina.
3: Berta, Berta, Berta, Berta.
4: Izvi hazviti. Iwewe Berta, ausati wakambondi wina, waita kudini.
1: Kazhinji kutirikuri yako huku kumakangu. Saka zvinoku ndakuza kunyasa kubamba. Uye ndichikasika kugogoma.
5: Itai hingana isusu. Iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore. Uye raramai nomufaro. Kubamba kui.

Zichenda kwa kwa nakite zona shanu makumatate msesko ni msesko msere nguya kutimburta na masoko mchute au anote mbuto ino nangisho utongo mkatimwe provincia ino yemanika arukusi sakuti mkatimwe provincia ino yemanika makamaka madistritwe gondola ni machazi kwerengerani taundi ino reshimoyo marukufungzir kwa kuti mane utenda webiripiri kuvira mugore rakapera zvirokuzi kubvira pamwedzi wakunguru kana kuti zvodyo wegore rakapera dakana muguva dzino kudistritu regondola kakatarirwa pasi anhu anokwana kuitawo napfembamwe airwara biripiri mutaundi rino reshimoyo asere kuzoti anomwe kudistritu remachas nyange mutengo uri kuoneka watarirwa embuto inoona ngezvoutongo anoti azvisati zvapatisa asi embuto inoona ngezvoutongo madistritu aya ari kuonekewa nechigara akajenga masoko akagumiswa kuno kuradhimusambiki mba pedro magul anosenza paservisu provinciali inoona ngezvoutongo mumanika muno awo akati utenda webiripiri auiti ne kupaira ruzhinji saka umwe naumwe unodikana kuti agare akajenga shamwari neapfariri uwo waipangidzira zvinosekedza unozwi Sulemani Fernando wainyanya kuzivikanwa paupenyu ngesina kuti tafuna wakatamika neramunazuro ngekurwara muno muchimoyo maredi sociage umo maipangidzira zvaiita tafuna mutafuna TV azhinji ari kupasa rusuo kutamika kakaita uwo wanga akupangidzira izvo zvaipfadza ruzhinji saka radio musambiki yaenda kumakwanza kuda kuzwa ngezvakaringana nekutamika kakaita tafuna azhinji aiti taruzikirwa kemunhu wekuti waisekedza anhu akawanda masoko ekupedzisira anoti zvikwata zvinokwana kuita zvona zvisere zvinoemba ngoma dzetsika ndizvo zviri padiri kupedzisira rekupikisanwa kekutanga kunozwi festival gospel chapo chapo mukati metaundi rino reshimoyo muno muprovinsi yemanika mitambo iri kurongwa ngechirongwa cheozho taimi kana chirongwa chemajaha Pashu

0: Berta chimukunda chango nyamasi uno akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi aena norumba achindinyisa.
0: Mukunda, ngatizvigadzirise izvi. Ndichabika zvezvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodikana kurya zvinotongo kubva muzinyama nguva yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta ari kuda zvekupikisana. Saka nyamasi uno ndianochawina. Posi, piri, tatu, enda.
3: Azviti, iwewe Berta, ausati wakambondiwina, waita kudini?
1: Kazhinji kutiri kurya kuhuku kumakangu, saka zvinoku ndakuza kunyasa kubamba, uye ndichikasika kugogoma.
4: Itai hingana isusu, iryai chikafu chinonaka nozvibikwa zviri nyore, uye raramai nomufaro. Kubamba kunaka, kubamba.

4 setembro, Rochonere, que me receva procure vora de Moçambique para no Pemso Província de Yomanica. Govaje dundi jona sere jo ose kuno mose soma kumashana jesere ndiko na kwambesa kumabasa ngomdimi uchinda ozwara nyamasi mazuba ndonar kudarika gumi na maviri ino omweji wachi kumenyana ogore rosuru suviri no makore ma kumaviri na matandatu ino tositi regani timuvunje urongwa wedavya nawo ino ozuva nyamasi.

0: Berta chimukunda chango nyamasi uno akatsokwara. Chii chiri kuita?
1: Baba, ini na Juju tinorumba tichigogomerana mazuva rese kuchikora. Asi yena norumba chindinyisa.
0: Mukunda, ngati zvegadzirise izvi. Ndichabika zvezvimabapiro zvehuku pakurarira.
1: Huku zvebaba. Ndaiti huku inoryiwa basi mumazuva emabiko.
0: Haiwa mukunda, unodikana kurya zvinotongo kubva muzinyama nguva yese. Huku ichakubatsira kuti unyase kubamba nokuti ugogome ngekukasika.
2: Juju na Berta arikuda zvekupikisana. Saka nyamasi uno ndiani chawina? Posi. Piri.

Kupera kabudelgado varo kupera vana makonde vana makonde nguvaya vanopondera kabudelgado kaives varo kupinda ngenyi varo kupinda chiri kuvapendesa endava yomagumbiro chodiwa ngechekuti mwari mutionewo mukati mukupona kedu ngokuti musipo imwe mwari apana chimweni chatingaita zvese zvotinoita zviri mukati mobasa renyu nokuponesa kwamunoita mukati mokupona ndakuenda kotora mapenge nengoma yake masoja akarwisana nyika ine musambiki ngevokubonga ngokuti vari kurwisana nyamasi kuitira kugara ushoni kwevantu ngozvakanaka.

0: Tabonga Charles Charamba ningoma yake inodakajisa inopangira kuti vanosimira zvamwari ngavasimire nemwoyo wese ngokuti apadi yekutamba nesoko apo ngokudaroko ndinoti varipo vakutogoma ngokuti Charles Charamba wavhaisa pano ndinoti ndauwe Josiku.
1: Halo amshamarare.
0: Halo ndinomuzwa, zina ndiani muri kupi uye vhiki renyu rikufamba wani?
1: Apa mutana munongoro shonga ndiri muno mchimo muno bairo Villanova.
0: Va munongoro shonga mu Villanova makadini mu Villanova.
1: Ah maoshoni muri bo amshamare.
0: Aiwa tinoteta bonga mangwena muchirongwa tipeti izwe vhiki renyu rikufamba zvakadini.
1: Apa kira kwa sondo mangwana domingo kumikume ndikuenda kuchechi.
0: Mnipende chere chipo
1: kuchechi tumutandana hamezi vano hapa mchipoti tukuenda kubaba.
0: Mnipende soto ipi ya kuna zinaraya?
1: Ndi Igreja International Corpo de Cristo.
0: Igreja International Corpo de Cristo. Mna matira kupi kuna kufila nova?
1: Si kuno kufila nova kuno kupakuzi vene ya babashwa kanya matanya. Onde?
0: Ndi nuziva imwe nikiri Corpo de Cristo iri mundaraunda ya Primero de Mayo.
1: Exatamente. Kuna imwe nene kuna lokali imwe ni Primero de Mayo se diri kwa pontra iri kuno kupontra angi kuno se. Onde, onde.
0: Aiwa zvakanaka tambisanye vamunoti ngavari mukati mumwoyo menyu kuitira kuti muzosanangura ngoma mbaimbaya.
1: Chekutanga nasimbisa mukadzi wangu Tareza Fazenda mwana ndianita munongoro Sofia munongoro Edimo munongoro Foni munongoro Nora munongoro Hama Sherenga Shonga na nzima yao na wana wao wote ngapende bonsi semana. Ndo ya kuna hama yangu ya sentri ipi ya mwanakati. Ndi Anita Shonga. Na wana ose nga pini bonfi nisemana. Ndoenda mamigo wa mizi nisei. Ndi Shano Eriyej. Rui Kefas. Anabela Joao. Rosa Caro. Lumba Kutumiwa. Termo Andiseni. Pita Makasuera. Zivari Rui. Domingo Jose Kujeri. Zondai Musharemba. Castigo Rondoai, Adriano, Arbano, Mandi Disco, Ica Mica, Mandito, Bisco Raposo, Aguenta Camisora, Zinho, Macassuera, Robert, Romas Afaia, Imark José, Maeto, Gossamo, Givare, Carlos, Mazangani. Ndapedza mshamare.
0: Mapedza zvakanaka vamuzwa vamatambisa.
1: Onda mshamare. Ndaikumbira kangoma mshamare.
0: Ngoyo tinoda kuzwa kuti mboda ngoma yani.
1: Ndaida kangoma ka system tazvida rwendo raupenyu.
0: System tazvida rwendo reupenyu. Inozenda kuna ngoma ya rwendo reupenyu ya system tazvida.
1: Ngoma ya mshamari kwenye kwa ndiri meja mshamari.
0: Munonga mchirangari renye ni ngoma ya rwendo rwe upenyu.
1: Upenyu wangu meja mshamari, upenyu meja, ndiri sonita na upenyu wangu.
0: Vini mshaka itika na upenyu wenyu?
1: Nda uwe mshamari.
0: Ndikati vini mshaka itika na upenyu wenyu?
1: Maralamiro wangu mshamari.
0: Akampo dini. Makuzwa zvemuri kuzwa here pasipo?
1: Ndakuzvizwa mushamana, ndakuzvizwa mushamana. Ndakutotamba pano, ndakutosaba
0: varavo. Aiwa zvakanaka ngani gure bote kuitira kuti munase kutamba zvakanaka.
1: Atenda mushamana, pambeno basa, pfungwe tizese.
0: Aiwa bye bye saranyoshone.
1: Zvizvi.